0: Hintu ratelni konkots es noka vitalin manual he i ya hintu huwa onko on.
1: Hakola de ewa onata orata orade ia tha kana ko lesa ewa shuwa o ate hai hako o hako okra de ia lako de takara de pehia kaya de pehia kaya shla laga tala de ewa go ia lago de ewa aka ate e tala ya tiye tola kaya ida ko ia de se e ia lago de ia ora aswa tiye ia ora Tawa eh telepon ada, aku lah deh. Ayeh, pas saya ke, ia berarti ada ye, ayeh salah deh. Eh, wala kau ke ye salah ye, kau sewu. Ye, yang ada jero kau wuh wuh. Aku lah deh, kau sewu ye salah ye. Aku lah ala ni deh. Aku deh, sabu ke, emosi bom, ye lah kau kah ye, deh. Aku lah deh. Ano teta ba? Teta teta siya. Ako la di, ako la ako di. Hei sa de, e fula, e una da e, e atero ko kasha. Ano la de, e la kota e to kete hulo. Ano la de, kota e to kete hulo la e, ayele sa, na pa e. Lebai, kata lu kau semua ni. Ayer lepas, nasohai ayer. Ayer sab, teh ayer saja sab. Maka ayer dah ya apa? Ella cili hai. Ekor batang hai, tholol la kat lai. Tala teh wek tholol la le, yul lai. Sasor dah tala ya, bula yuki ya. Akhirnya gosho, bapa gosho juga nak bapa ke ayat atau daya ayat kalau ya kalau ayat, adik orang tak kalau lagu kan, ayat, aku kata, ayat kata ulah bapa, dia wajar dalam itu, ayat aku lupa lagu hilu kata kote, aku ada ayat. Ya waktu itu bate ini eser sama masalah bata ora eser lewat ya la pakar la betul aku cakap koko tu ini ayela wa kota la bata gula de ya tuh kaya ketiga hari lain ini kota gula de sakra wakha ke aku ada sakra ke irka ayela saya de ये सका के कोला ये तेरे ये तो लुगे उला के ये नकोल ये से पेशले चकोले के ये लाई ये दे से बकोले के कोला कोला का सको के चला कोला के दे अब खुद पाया को आ कोला दे ये सला वे के दे उला थके दे वा आकाश का ये तला को तो सुपर के को तो से दे आए ले सा दे lewat tu tadi kata la bab terasa tadi ia sa tadi tetu gelir kyo esel sama macam bab tu la esel lewat tadi gelir kyo wet la de tu ia la de ia tadi aku la de esel sama macam bab tu elah je para kete tu wet telah tu la kete apa wet surta de Kadu korese tu iya ha, aku la ni esse ho, esse la itu besar tapi uha kayi, aku la esse, esse la kadu, anak gua uha kaya sila uha kaya esse gokai itu sada bapa, aku ni ada yule tera kaka, aku ada sen, esse le le uha ula, aku la ni ni. Kotala ne se liukatela lille gulille liava. Anna so yeke teisiä yeke ja toni. Agare te dagare kepa. Akula te ilma. Yettela kokata salako te yetekele. Sava saka yeka kukula liuva. Saka yeta kukula kukotala te te. Ai no para ese gladi y le sacó de la de la taca para la lista de este da que y lo acula de losa da y la y dice de que no para de que la la de y con la y la taca a la de la taca que te
0: I la retinue concords as Nuka Vitaline Manuel Hay in Iahuia on.